0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
2: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
1: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
3: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
5: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
6: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
6: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
4: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
7: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
8: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
9: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
8: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
9: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
8: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
10: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
8: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: So thank you very much.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
12: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
13: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
12: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung

hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat Resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas di pagi hari ini, pendengar, kami masih akan terus bersama dengan Anda. Kebersamaan kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 30 menit ke depan, kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Dan nantinya Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Rabu tanggal 13 Mei 2026 yang merupakan hari akhir dari perjalanan tugas Anda bagi Anda yang bekerja di instansi pemerintah, di mana tepatnya besok tanggal 14 Mei 2026 Anda mendapatkan hari libur kalender merah, begitu ya. Dimulai dari libur panjang tanggal 14, 15, 16, dan 17. Ya, cukup sangat ya membantu Anda, pendengar, di luar sana yang mendapatkan waktu libur untuk bisa berkumpul bersama keluarga ataupun Anda menikmatinya dengan suasana libur dengan mengunjungi beberapa tempat objek wisata yang menjadi pilihan Anda untuk mendapatkan refreshing dari kepenatan rutinitas aktivitas Anda tentunya ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada di pagi hari ini, juga tak lupa kami menyapa dari Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk selalu berhati-hati dari setiap kendaraan yang Anda kemudi. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan pastikan Anda telah melengkapi surat-surat kendaraan bermotor Anda agar tidak menjadi penghalang bagi Anda ketika Anda menuju tempat tugas Anda atau Anda tuju saat ini ya. Dan kita bersyukur pagi hari ini udara kembali segar, udara cerah ya, yang tadinya pagi kita sempat diguyur hujan deras, pendengar. Namun untuk pagi hari ini di jam 9.30 ya, redanya hujan saat ini, sehingga sang mentari, sang panas saat ini, matahari pagi ya, matahari pagi kembali menyinari bumi, dan tentunya juga ini sangat menunggu aktivitas kita ketika cuaca kembali cerah di pagi hari ini. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Musik dan Informasi, menghadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda, dan kami selingi dengan lagu populer Indonesia serta informasi-informasi menarik aktual lainnya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
1: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro
1: 1 93,1 FM Pro 1 RRI Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: Pro 1.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Selamat pagi pendengar RRI India Selatan, di mana saja Anda berada. Pendengar, kami sudahi untuk Anda saat ini lagu hiburan populer Indonesia. Dan saat ini pendengar, di studio menunjukkan pukul 10 kurang 2 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita akan menghadirkan satu program untuk Anda sesaat lagi, yakni podcast LKBN Antara dengan topik transmigrasi. Tentunya hal ini akan kita relay bersama dengan Pro 1 RRI Gunung Stoli pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, dengan berakhirnya lagu hiburan populer Indonesia di pagi hari ini, maka sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anda akan ditemani oleh rekan share lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar RRI India Selatan, di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan menantikan podcast LKBN Antara kerjasama dengan RRI Gunung Sitoli, RRI Nia Selatan dengan topik transmigrasi. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Senang sekali kesempatan pagi hari ini, dan sepertinya saat ini juga sudah
1: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
3: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
1: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
4: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
1: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
5: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia Selatan, di mana saja Anda berada, kami sampaikan untuk Anda pendengar seyogianya tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, RRI Indonesia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli guna mengikuti program podcast LKBN Antara kerjasama dengan RRI Gunung Stoli, RRI Indonesia Selatan dengan topik transmigrasi. Namun untuk saat ini pendengar, kami masih terus berupaya untuk bisa tersambung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli untuk mengikuti program podcast ini LKBN Antara kerjasama dengan RRI Indonesia Selatan, RRI Gunung Stoli dengan topik transmigrasi. Karena kondisi streaming online dari Pro 1 RRI Gunung Stoli saat ini pendengar masih belum dapat diakses, masih adanya gangguan sehingga kami masih belum dapat menghadirkan podcast LKBN Antara kerjasama RRI Gunung Stoli RRI Nia Selatan dengan topik transmigrasi. Namun untuk saat ini kami masih terus berupaya, mudah-mudahan nantinya bisa tersambung ya RRI Pro 1 Gunung Stoli di 93,1 FM untuk mengikuti podcast kerjasama LKBN ini. Baik, untuk saat ini pendengar, kami masih terus hadirkan untuk Anda lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana siang Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama kami di RNN Selatan, di lintasnya Selatan Siang. Kami ucapkan terima kasih masih bersama kami tentunya di ruang dengar Anda di 93,1 dan juga di aplikasi RNN Digital Pro 1 di Selatan. Selamat siang bagi Anda pendengar yang sedang bekerja, beraktivitas sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan hari ini, karena besok merupakan hari libur yang lumayan panjang. Jadi untuk pendengar, selamat bekerja, menyelesaikan pekerjaan Anda yang mungkin sedang menyelesaikan deadline yang harus diselesaikan hari ini. Semangat untuk Anda, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Bersama kami di Resatan dengan saya, Rekan Sera Tewarta, menemani Anda di hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026, menemani Anda hingga pukul 15 nantinya. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang masih mendengarkan kami. Dan kami mohon maaf untuk pendengar bahwa seyogianya kami hadirkan orang dengar Anda secara langsung podcast LKBN Antara bergabung dengan Persatu Gunung Soli pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami mohon maaf tidak dapat hadirkan di ruang dengar Anda podcast LKBN Antara dengan topik transmigrasi, dikarenakan tidak dapat terhubung dengan Persatu Gunung Soli karena gangguan teknis tentunya. Dan kami mohon maaf untuk para pendengar. Tentunya bersama kami di Arena Selatan, program lainnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan aja pendengar, beberapa informasi terbaru kami sajikan di ruang dengar Anda bersama kami di Arena Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih banyak pada perantasan ini. Kami ucapkan terima kasih pendengar Mahir kami di Arab Selatan. Dan saya pendengar kami cukupkan dengan lagu pemurnian Cari-cari di Pukul 11 Waktu Barat. Hadirkan jorong dengeran dan dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau Si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lisci masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama yang tadi.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui

Muatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pros 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM. Baik, berikan masuk bersama kami di RRI Selatan, dan demikian telah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta menemani Anda di siang hari ini. Dan di RRI Nia Selatan Dengar di lintas Nia Selatan siang akan hadiri ruang dengan Anda beberapa informasi terbaru. Di antaranya pergerakan harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian kembali menunjukkan penguatan pada perdagangan Rabu 13 Mei. Kenaikan tersebut terjadi setelah kedua produk logam mulia ini sempat melemah pada transaksi sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat meningkat Rp22.000 per gram. Dengan kenaikan itu, harga emas Galeri 24 kini menjadi Rp2.836.000 per gram dari sebelumnya Rp2.814.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga emas UBS yang bertambah Rp25.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS saat ini dipatok Rp2.887.000 per gram dari sebelumnya Rp2.862.000 per gram. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Berikutnya masuk sama kami di area selatan dan informasi lainnya pendengar sebelum kita mengakhiri program di siang hari ini. Nantinya pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 1 Gunung Soli untuk mengikuti program Hadi Doria tentunya pukul 12 nantinya pendengar. Sebelum kita bergabung dengan Pro 1 Gunung Soli pendengar, satu informasi yang sempat heboh dan viral beberapa hari terakhir ini, itu siapa yang tidak tahu dengan perlaksanaan Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat. Nama Indri Wahyuni menjadi sorotan usai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat. Perempuan ini merupakan salah satu juri pada lomba yang akhirnya viral tersebut. Insiden bermula ketika jawaban tim SMA Negeri 1 Pontianak dinilai salah oleh Dewan Juri, namun jawaban yang sama justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh timnya regu lain. Kontan hal itu memicu protes dari Yosepa Alexandra, peserta asal SMA Negeri 1 Pontianak, kepada Dewan Juri. Di tengah perdebatan, Indri justru menimpali dengan mengungkit soal artikulasi sang peserta. Belum cukup sampai di situ, Indri masih terus menyalahkan Yosepin dan kawan-kawannya. Artinya, Dewan Juri berhak memberikan nilai minus 5 dan tetap memberikan angka 10 kepada lawan. Akibat pernyataan tersebut, Indri lalu menjadi bulan-bulanan warganet hingga akhirnya menutup akun media sosial. Meski begitu, Indri akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui bio profil akun Instagramnya. Dia juga mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut. Di sana tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara atau MC pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. Indri merupakan pejabat di lingkungan Sekjen MPR sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Karirnya dibangun dari jalur aparatur sipil negara sejak awal 2000-an sebagai staf administrasi dan perencanaan, hingga akhirnya Indri menduduki jabatan struktural setara eselon 3 di lingkungan MPR.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
4: Selamat siang pendengar yang mampu Anda berasa di masa bersama kami di Indonesia Selatan dan pendengar kami cukup untuk lagu Mancer Karena di siang hari pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar si ugianya kami hadirkan di ruang dengar Anda program Mahdi Duri bersama dengan Prosadu Gunung Soli di siang hari ini. Namun untuk pendengar kami mohon maaf kami masih belum bisa hadirkan di ruang dengar Anda program Mahdi Duri tentunya di siang hari ini dikarenakan kami masih belum bisa terhubung dengan Prosadu Gunung Soli di saat ini. Dan pendengar sembari kami berusaha untuk berhubung dengan Prosadu Gunung Soli beberapa lagu daerah Nias kami hadirkan menemani siang hari Anda. Selamat siang pendengar dimana pendengar berada saat ini. Kami ucapkan selamat beristirahat karena sudah waktunya menunjukkan istirahat ya di siang hari ini dan semoga bisa menikmati waktu istirahat Anda semaksimal mungkin sambil mendengarkan kami di ruang dengaran bersama kami di RRI Selatan kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur,

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Petugas unit Satreskrim Polres Binjai memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku begal pelajar SMA di Binjai yang viral di media sosial. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 13 Mei 2006 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Tapanuli Tengah. Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nuli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Berikut laporan Abdul Jalil.
2: Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nuli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Aparatur desa tersebut dituding nepotisme dalam urusan pendataan korban banjir bandang dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2025. Menurut warga setempat bernama Aji Silitonga, penyaluran beragam bantuan pasca bencana dari pemerintah pusat di desanya tidak tepat sasaran. Wanita berumur 30 tahun itu juga menyebut daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan didominasi oleh aparatur desa bersama kerabat.
3: Contohnya misalnya yang saya ketahui yang menerima bantuan bencana kemarin itu rata-rata keluarga aparat desa dan termasuk aparat desanya. Sebagian besar, tidak semua, sebagian besar ada aparat desa yang menerima bantuan banjir.
4: Yang kakak tahu mereka itu terdampak langsung dari bencana banjir itu gak?
3: Ada yang tidak terdampak, ada yang terdampak.
4: Ada yang terdampak. Yang tidak terdampak itu banyak? Kemudian mereka menerima?
3: Tidak, ada beberapa orang, tidak semua, tapi ada beberapa orang.
4: Itu bisa dibuktikan dengan kesaksian-kesaksian banyak warga selain kakak bahwa mereka itu yang tidak layak itu memang sama sekali tidak terdampak bencana.
3: Bisa dibuktikan.
2: Pernyataan Aji dibenarkan Yusren Sitompul yang menyebut aparatur Desa Mela 2 tidak profesional menangani pendataan korban bencana.
4: Yang sudah disalurkan bantuan jenis apa saja, Bang?
5: Jaduk sama apa perekonomian?
4: Sama penggantian barang rusak.
5: Barang rusak.
4: Ya? Oke, okay. Abang sudah dapat salah satunya?
5: Tidak sama sekali.
4: Rumah abang terkena banjir ya?
5: Kena di belakang.
4: Oke. Okay. Tapi informasinya ada yang ini dari aparat desa malah rame-rame menerima bantuan itu.
5: Iya, salah satunya titipan.
4: Menurut abang transparan nggak mereka dalam melakukan pendataan dan...
5: Nggak ada transparan. Kalau ditanya banyak cerita, nggak ada. Nggak ada bantuan. Itu aja jawaban orang itu. Nah, kalau ditanya, nggak ada data apa ini dibilang. Nggak ada data bantuan ini dibilang.
4: Oke. Nah. Udah pernah katanya sebelumnya ini kantor desa itu di apa ya? Disegel oleh warga? Iya.
5: Langsung warga, terutama.
4: Kapan itu disegel itu peristiwanya?
5: Tanggal berapa yang disegel? Di? Tanggal berapa disegel itu?
6: Bulan berapa itu ya?
5: Bisa dilihat tanggal 1 atau tanggal 2
4: lah. Di awal-awal bulan
5: Mei. Iya, bulan Mei.
4: Oke. Okay. Kenapa kemudian disegel itu oleh warga?
5: Karena nggak sesuai, karena nggak ada tanggapan pemerintah setempat, nggak ada tanggapan mengenai jaduk ini. Makanya warga marah. Terjadi penyegelan.
4: Apa respon mereka setelah warga ini
5: orang
4: penyegelan?
5: Orang itu nggak ada di kantor. Datanglah Pak Camat ke situ, baru kami buka apanya. Janjinya 3 hari ke depan baru kita selesaikan.
4: Tapi sekarang?
5: Tapi memang datang orang itu 3 hari ke depan, kalau nggak salah hari Selasa. Hari Selasa. Barulah dirampungkan, istilahnya macam mana apanya. Itu pun nggak tentu apa penjelasan orang itu.
2: Cerita miris dari Setia Hutapea dan Celi Pandiangan yang mengaku menjadi korban pada peristiwa bencana tahun lalu. Keduanya belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah meski rumah mereka turut terendam banjir hingga mengalami kerugian disebabkan air merusak perabotan.
4: Rumah kakak terdampak langsung banjir ya, terendam?
3: Banjir. Memang terendam. Iya, banjir dari dapur. Bisa berenang orang, Pak.
4: Masuk ke dalam rumah?
3: Iya.
4: Berapa tinggi air?
3: Kalau tingginya kami enggak kami ukur, Pak.
4: Terima bantuan enggak?
3: Enggak.
4: Pasca bencana?
3: Enggak.
4: Sama sekali enggak ada?
3: Pendataan? Enggak ada sama sekali.
4: Ada pendataan?
3: Tidak ada.
4: Tidak ada. Sudah pernah dilaporkan ke pemerintah desa?
3: Sudah, tapi apa dibilang kepling? Ada ibu melapor dibilangnya, sementara kami belum tahu lagi pendataan.
4: Oke.
3: Nah, itu jawaban kepling, ibu kan enggak ada melapor dibilangnya.
4: Rumah abang terdampak langsung banjir itu?
7: Banjir, kemarin kena angin kencang, Pak, sampai terbuka hubungannya. Terus masuk air banjir kemarin sampai naik. Pertama kan rumah panggung. Jadi sampai terbuka lah papan-papan itu. Paku-pakunya sampai terangkat lah ke atas.
4: Air masuk ke rumah?
7: Masuk, Pak.
4: Berapa tingginya, Pak? Ingat apa?
7: Pokoknya kalau di bawah segini.
4: Oh, kalau di luar pekarangan sepinggang. Kalau dalam rumah masuknya sebetis ya?
7: Kalau di kamar mandi segini.
4: Oh gitu, iya. Bervariasi itu ya?
7: Kamar mandi,
4: iya. Sudah ada dapat bantuan? Pasca bencana? Belum pernah, sama sekali satu pun belum ada? Jadup belum ada?
7: Belum ada, Pak.
4: Sudah pernah ada dilakukan pendataan?
7: Sudah kemarin, Pak. Pertama kali kami didata, sudah sering-sering diminta orang itu, Pak, data kami. Tapi tidak pernah, ibaratnya. Masuk nama kami. Selalu hilang katanya tadi mana.
4: Di tetangga abang pasti kena lah ya?
7: Kena, tapi lucunya tetangga kami dapat semua, tapi kalau kami nggak ada dapat, Pak.
2: Hingga terbitnya berita ini, RRI masih berupaya mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa Mela 2 terkait pernyataan warga. Abdul Jalil melaporkan.
0: Petugas unit Satreskrim Polres Binjai memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku begal pelajar SMA di Binjai yang viral di media sosial. Berikut laporan Suyanto Setepu.
8: Dua pelaku begal pelajar SMA di kota Binjai yang viral di media sosial ditangkap personel tim Satreskrim Polres Binjai. Keduanya, yakni A, 28 tahun, warga Kelurahan 5 Sunde, Kecamatan Binjai Barat, yang berperan sebagai eksekutor, dan I, 22 tahun, warga Desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal, yang berperan mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksinya. Kedua pelaku diberikan tindakan tegas terukur ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas dan akan melarikan diri saat akan ditangkap. Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hisga, mengatakan kedua pelaku ditangkap saat bersembunyi di kediaman salah satu tersangka di Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi saat menjenguk korban pembegalan pelajar SMA Negeri 5 Kota Binjai mengatakan kehadiran pemerintah adalah sebagai bentuk dukungan moral sekaligus memastikan penanganan terhadap korban berjalan maksimal. Hasanul Jihadi menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami korban serta menegaskan pemerintah Kota Binjai akan terus melakukan pembenahan demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Hasanul Jihadi juga memastikan seluruh pelayanan kesehatan terhadap korban diberikan secara maksimal tanpa dipungut biaya melalui program UHC dan Pemko Binjai bersama Polres Binjai memberikan bantuan berupa santunan, dukungan psikologis hingga fasilitas penunjang aktivitas bagi korban.
9: Bisa aktif lagi sekolah, bisa komunikasi, bisa gunakan handphonenya untuk nambah belajar, makin semangat belajarnya, makin banyak download aplikasi-aplikasi untuk yang belajar, untuk pendidikan, dan bisa mengabari orang tua. Mudah-mudahan bisa nambah semangat adinda lagi.
8: Sebelumnya, viral di media sosial, seorang pelajar kelas 1 di SMA Negeri 5 Binjai menjadi korban aksi pembegalan saat melintas di Jalan Sawo 5, Kelurahan Bandar Sinemba, Kecamatan Binjai Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada kedua pergelangan tangan dan sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh pelaku. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Awal tahun 2006, pemerintah Kabupaten Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah. Laporan disampaikan Muneli Areva.
10: Itu memang tidak menjadi bagian dari Porpomperda tahun 2026.
11: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menetapkan dua peraturan daerah perda pada awal tahun 2026. Kedua perda tersebut merupakan tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah tahun sebelumnya. Kabag Hukum Sedan Yustara Erlius Hulu mengatakan, dua perda yang telah ditetapkan tahun 2026 ini bukan bagian dari Propem Perda 2026, melainkan muara atau hasil akhir dari Propem Perda tahun sebelumnya. Perda yang ditetapkan melalui paripurna DPRD yakni perda yang mengatur kemudahan investasi, pemberian insentif dan kemudahan perizinan berusaha. Perda ini diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Yustara. Kemudian perda APBD 2026 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Yustara tahun 2026.
10: Ada dua perda yang sudah ditetapkan khusus 2020 dan itu memang tidak menjadi bagian dari Propom Perda tahun 2026, melainkan adalah muatan dari Propom Perda sebelumnya, yaitu pertama Perda PIKI mengenai kemudahan investasi, pemberian investasi dan kemudahan izin dari yang diperkasai oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Yustara. Kemudian yang kedua adalah perda mengenai APBD tahun 2026.
11: Ia menjelaskan tujuan penetapan perda kemudahan investasi yakni untuk memangkas birokrasi perizinan, menarik investor masuk ke Yustara, serta memberi kepastian hukum bagi UMKM. Sementara perda APBD 2026 menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah selama setahun berjalan. Kedua perda tersebut telah ditetapkan pada awal tahun 2026 dan sudah bisa diimplementasikan oleh UPD terkait. Munili Harefa melaporkan.
0: Pelaku kasus penjualan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis pada saat ditangkap oleh tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
2: Tim operasional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap satu orang pelaku kasus jual-beli satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan. Pada saat diminta untuk menunjukkan barang bukti oleh petugas, pelaku sempat menangis histeris dan menolak untuk ditangkap. Namun usaha pelaku gagal dan petugas tetap menggelandang pelaku ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Kasus ini bermula pada saat petugas menemukan adanya praktik jual-beli organ satwa dilindungi di platform media sosial milik pelaku. Kemudian polisi menyamar sebagai pembeli dan sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan Ibtu Bontor Desmond Sitorus mengatakan dari tangan pelaku petugas menemukan sedikitnya 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa dilindungi tersebut dan menjual organ tubuhnya seperti sisik terenggiling senilai Rp1,8 juta per kilogram. Tanduk kambing hutan Rp700.000 sepasang dan kulit kambing hutan dijual Rp1 juta per lembar.
12: Hasil penangkapan yang kita lakukan, kita mengamankan satu karung plastik yang berisikan organ tubuh satwa yang dilindungi, yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya.
2: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay Lingkungan 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online. Berikut laporan Hendra Saputra.
13: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay Lingkungan 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang diduga menjadi tempat kegiatan skem atau penipuan online. Pada Selasa 12 Mei 2026, dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 35 orang pria dan wanita yang berada di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bam Chandra mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Menurutnya, setelah menerima informasi, petugas langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi hingga akhirnya mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik skem atau penipuan online. AKP Bram Chandra menjelaskan, para terduga pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi calon korban dan menawarkan ataupun menjanjikan sesuatu agar korban percaya, kemudian mentransfer sejumlah uang kepada para pelaku.
14: Jadi benar, di sini kami temukan di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
15: Untuk terduga pelaku sendiri, Pak, berapa orang yang diamankan?
14: Ya, yang kita amankan sementara 35 orang, ada beberapa laki-laki maupun perempuan.
15: Untuk DP sendiri, Pak, apa yang diamankan dari lokasi?
14: Ya, ada sepeda motor yang mereka gunakan, ada alat untuk melakukan kegiatan tersebut seperti handphone, tablet, dan buku-buku maupun kwitansi media mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.
13: Saat ini, Satreskrim Polres Tanjung Balai masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga pelaku serta modus penipu yang dijalankan. Dari lokasi penggerebekan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, LED TV, tablet, buku, kwitansi, serta 22 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bam Chandra mengatakan bahwa para terduga pelaku saat ini masih dikenakan Undang-Undang ITE. Namun setelah dilakukan pemeriksaan nantinya, akan dikenakan pasal sesuai perbuatannya. Selanjutnya, para terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Bupati Eli Yunus Waru mengatakan satu tahun kepemimpinannya, ia fokus melakukan konsolidasi internal. Indah Febrianti belum menurunkan laporannya.
16: Bukan dalam berarti yang lalu-lalu itu tidak bagus, sangat bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya jauh lebih bagus.
17: Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Waru SPT MSI mengatakan sejak dilantik dan memimpin wilayah tersebut, ia mengakui belum banyak melakukan pembangunan fisik, melainkan fokus pada konsolidasi internal serta perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikannya pada acara Bupati menyapa harapan baru untuk Nias Barat yang berlangsung di ruang kerjanya kemarin. Eli Yunus mengungkapkan di awal kepemimpinannya, ia terlebih dahulu menyamakan persepsi dengan seluruh perangkat daerah terkait tujuan bersama apa yang menjadi arah yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan. Selanjutnya, menentukan indikator-indikator tentang apa yang menjadi permasalahan daerah, di antaranya tingkat kemiskinan, stunting, IPM yang masih rendah, dan ini menjadi tantangan baginya dan wakil bupati.
16: 2025 belum banyak memang kita berbuat secara pembangunan fisik, tetapi kita lebih fokus pada konsolidasi internal, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang saat ini memang kita lihat kemarin masih banyak yang perlu harus diperbaiki, ditata baik daripada sistem pengawasan, dan tentu kita punya harapan bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh teman-teman dari kepala organisasi perangkat daerah ini memiliki satu manfaat setiap rupiah anggaran APBD itu. Tentu itu harapan masyarakat. Nah, mungkin bukan dalam berarti yang lalu-lalu itu tidak bagus, sangat bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya jauh lebih bagus. Ya, supaya ada percepatan pembangunan yang ada.
17: Tidak hanya itu, di awal pemerintahannya ia juga diperhadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Mau tidak mau ia harus menyisir hal mana yang harus menjadi prioritas untuk dikerjakan, serta melakukan efisiensi di berbagai lini, seperti pengurangan TPP bagi PNS, ATK, makan minum, SPPD, penggandaan, dan juga percetakan. Selain itu, ia juga menilai sejak dimekarkan pada tahun 2008 yang lalu, Nias Barat sesungguhnya memiliki potensi, namun belum ada satu perencanaan yang kokoh dari awal hingga hari ini. Terkait konsep Nias Barat mau dibawa kemana. Setiap periode kepemimpinan dari masa ke masa baginya belum diletakkan perencanaan awal terkait penataan kota, penataan infrastruktur, penataan perkantoran meski secara fisik sudah dibangun. Maka pada 1 tahun 3 bulan kepemimpinannya, Eli Yunus mengajak seluruh masyarakat, mari bergandeng tangan membangun Nias Barat, tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab tentang pemerintah, serta mendukung seluruh program pemerintah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Kader Posyandu berperan penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat desa akan pemenuhan gizi anak. Berikut laporan Anoper di Sulu.
18: Masih minimnya pemahaman tentang pentingnya menjaga gizi anak sejak dalam kandungan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi kader Posyandu. Padahal 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan fase di mana anak harus mendapatkan asupan gizi cukup agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, seorang kader Posyandu berperan

0: bukan tidak ada tantangan sebenarnya, tapi dengan pembawaan kita, kita memberikan arahan yang baik kepada mereka, akhirnya mereka mau menerima kita, sehingga beberapa rumah setiap kali saya konseling tidak ada yang menolak saya lagi. Mulainya sih begitu.
1: Yunani Haria menambahkan, umumnya para ibu hamil enggan memeriksakan kesehatan di awal-awal masa kehamilan. Masih adanya pandangan berbau mistis menjadi salah satu penyebab hal ini terjadi. Sebagai kader posyandu, dirinya berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan. Dengan melaksanakan tugas secara konsisten, ia kini merasakan adanya perubahan ke arah positif terkait kesadaran para ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya. Ia berharap kehadiran kader posyandu di tengah-tengah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan warga desa. Begitu juga dengan dukungan pemerintah desa, baik secara moral dan materi, dapat membantu para kader posyandu bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Demikian lintas Megatol hari ini.

saja Anda ikuti Lintas Megatalk dari Pro 1 RRI Medan, Jaringan Berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah

bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selamat siang pendengar 5 Pondok Berada, selanjutnya masih bersama kami di RRI Selatan di program Prodangdut Dagdur adalah kita. Selamat siang pendengar bagi Anda yang masih bekerja, beraktivitas apapun profesi Anda saat ini, kami ucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan pekerjaan Anda. Aktivitas Anda tentunya di siang hari ini sambil mendengarkan kami di 93,1. Dan juga bisa mendengarkan kami juga pendengar di aplikasi handphone Anda, yaitu aplikasi RRI Digital Prosadion Selatan, tentunya menemani hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar bersama kami dengan lagu Dangdut Indonesia di siang hari. Bersama kami di RRI Selatan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro 1. 93.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan jurang dengar Anda program Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Thobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumber tidak jelas. Lebih lanjut, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPPUMN, Doni Oskaria, mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram BUMN @BUMN_ID, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 99.9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang mereka, Rima Bandar Baratasari Mas. Bersama kami di RRI Selatan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar menemani siang hari Anda. Apalagi bagi Anda yang sedang mendengarkan kami di 93,1 dan di aplikasi RRI Digital. Selamat siang pendengar dan tentu bersama kami dengan lagu Dangdut Indonesia menemani siang hari Anda.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: antrennya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Masih bersama kami di RRI Nia Selatan, tentunya menemani Anda dengan program-program yang akan menemani Anda di sepanjang hari ini. Dan pendengar, terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di penghujung waktu, dengan berbagai program informasi telah menemani Anda bersama dengan kami di Lintas Nia Selatan Siang. Saya rekan Syara Tewarta pamit undur diri edisi hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020. Pendengar dan kemana-mana, karena masih banyak perlu informasi yang akan menemani Anda di Lintasnya Selatan sore bersama dengan rekan saya Cindy di ruang dengar Anda. Dan terima kasih pendengar masih bersama kami, mendengarkan kami di 93.1 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan tetap bersama kami tentunya berbagai program menemani Anda di ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ya Aho.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apa lah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

01 RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI di Selatan dimanapun Anda berada. Cindy kembali menyapa Anda pendengar dalam lintasnya Selatan sore ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan Cindy akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sih baik aja ya. Baik-baik aja, sehat-sehat. Terus setiap kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Jadi apalagi nanti ya, besok ini udah mulai menikmati hari libur yang bisa dibilang libur panjang. Ya, jadi maksimalkan waktu, pergunakanlah sebaik mungkin untuk Anda rehat sejenak dari riuhnya kehidupan ini ya. Jadi pendengar, di sore hari ini Cindy akan menemani aktivitas Anda. Oleh karena itu tetap bersama kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Pulau 1 RRI dan Selatan, dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia di ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam berita Nias hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Selanjutnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Ya, pemupukan yang sesuai. Ya, baru pengendalian hama.
2: Kami dari Al-Furqan siap aja, saya bilang siap, kami siap. Kalau BKM sih siap menerima, kan tentu kerjasama dengan PIBI nanti.
3: Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung
4: untuk segera mengajukan penyusunan dan berikut pembahasan dan perda pertama terkait ini.
5: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Raunugeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Putri Rahayu Poleng. Pokok-pokok berita hari ini, Satgas Karya Bakti TNI melaksanakan pengukuran kaki palsu bagi warga dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. DPRD Nias Utara tetapkan 13 propem perda 2026. Inilah Nias hari ini selengkapnya Rabu 13 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Satgas Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 Kodam 1 Bukit Barisan Korem 023 Kawal Samudra di wilayah Kodim 0213 Nias melaksanakan pengukuran kaki palsu bagi warga dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. Kegiatan berlangsung di ruang data Makodim 0213 Nias, Kota Gunung Sitoli, Senin 11 Mei 2026. Bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Kepulauan Nias. Program ini bertujuan membantu masyarakat penyandang disabilitas agar memperoleh alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam kegiatan itu, tim kesehatan dari Yayasan Lions Club melakukan pengukuran secara langsung kepada warga yang membutuhkan kaki palsu. Proses pengukuran dilakukan secara teliti untuk memastikan alat bantu yang nantinya diberikan dapat digunakan dengan nyaman dan optimal. Komandan Kodim 0213 Nias, Letkol Infantri Sampete Butar-Butar, turut hadir bersama Kasdim 0213 Nias dan para perwira staf Kodim untuk memantau jalannya kegiatan serta memberikan dukungan kepada para peserta. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain membantu meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas, program tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dandim 0213 Nias menegaskan bahwa melalui bakti sosial ini, TNI bersama mitra sosial terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi warga di Kepulauan Nias. Kita beralih ke berita selanjutnya. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Berikut laporan Cevan Zaluhu.
1: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
2: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
3: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
1: Salah seorang warga Desa Ironogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Gunung Sitoli Soal Lauli SEMC dan juga selaku Ketua BPHMJ Gereja Amin menekankan pentingnya transformasi mentalitas jemaat. Hal tersebut ditegaskan kepada seluruh jemaat gereja saat menghadiri acara puncak HUT ke-80 Gereja Amin yang dilaksanakan di Gereja Amin Jemaat Helevanicha kemarin. Menurutnya, perlu merubah mindset, cara berpikir yang maju dan mental yang kuat agar mendapatkan kekuatan baru dan Gereja Amin semakin tangguh. Sementara itu, Sekretaris Umum PGI Pendeta Darwin Darmawan MTH selaku pengkhotbah pada ibadah perayaan HUT ke-80 Gereja Amin mengajak seluruh warga Gereja Amin dapat terus bertumbuh menjadi tangguh dan berdaya dalam iman serta meningkatkan sinergi dan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun peringatan HUT ke-80 Gereja Amin diisi berbagai rangkaian kegiatan yang telah sukses dilaksanakan, meliputi ATM Run, mancing asik, dan seminar kepemudaan. Ketua Panitia Pelaksana Damai Hati Lauli SSTP juga mengapresiasi partisipasi 9 peserta lomba paduan suara sebagai wadah memuliakan nama Tuhan, di mana jemaat Tetehesi, Helevanicha, Umbu Humene, Dehana, dan Simanere berhasil meraih prestasi sebagai pemenang. Perayaan ini mengusung tema Bersama Tuhan Kita Semakin Tangguh dan Berdaya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Gunung Sitoli Soa Lauli SEMC didampingi Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase Esa, turut hadir Bupati Nias, pimpinan dan anggota DPRD Kota Gunung Sitoli, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, Bisop Gereja Amin, Ketua dan Ketua 1 TPPKK Kota Gunung Sitoli, para kepala perangkat daerah, camat serta pimpinan denominasi gereja dan tamu undangan lainnya. DPRD Nias Utara tetapkan 13 propem perda 2026, 3 jadi prioritas, laporan Muniali Harefa.
5: Terutama mengenai rancangan perda RT/RW yang diperkasai oleh Dinas PUTR, bahkan sudah hitungan ke-2 atau 3 tahun.
6: DPRD Kabupaten Nias Utara telah menetapkan program pembentukan peraturan daerah propem perda tahun 2026 sebanyak 13 rancangan. 3 diantaranya masuk daftar prioritas dan ditargetkan tuntas untuk dibahas tahun 2026 ini. Kepala Bagian Hukum Sedda Kabupaten Nias Utara Erlius Hulu SH mengatakan pembahasan 13 propem perda sudah dimulai melalui rapat kerja bersama OPD terkait yang menjelaskan beberapa perda yang masuk propem 2026 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.
5: Dan pada kesempatan pertama diberikan prioritas oleh DPRD untuk segera mengajukan penyusunan dan berikut pembahasan peran perda. Pertama terkait di sejarah Kabupaten Nias Utara, kemudian diperkasai oleh bagian pemerintahan, yaitu sejarah Kabupaten Nias Utara. Yang kedua, pembangunan pariwisata yang diperkasai oleh Dinas Pariwisata. Yang ketiga, RT/RW yang diperkasai oleh Dinas PUTR.
6: Khusus rancangan perda rencana tata ruang wilayah RT/RW, pembahasannya sudah memasuki tahun kedua atau tahun ketiga. Kendala utama saat ini adalah rekomendasi kajian risiko hasil studi KRHS yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, DPRD juga akan membahas rancangan perda yang diajukan Dinas PMD Nias Utara terkait perubahan perda tentang Badan Permusyawaratan Desa BPD dan perubahan perda tentang pemilihan kepala desa. Muniali Harefa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Beberapa hamparan padi sawah diintervensi pemerintah walaupun belum menyeluruh demi memajukan sektor pertanian di wilayah Nias Barat. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
7: Potensi Kabupaten Nias Barat terletak pada pertanian dan perikanan. Karena itu pemerintah di bawah kepemimpinan Dr. Eli Yunus Waruo SPT MSI melakukan berbagai pembenahan. Kepada RRI, Eli Yunus mengatakan tugas pertama adalah menyatukan persepsi tentang bagaimana masa tanam jangan berbeda-beda, sehingga beberapa hamparan padi sawah diintervensi pemerintah walaupun belum menyeluruh. Pemerintah juga mengajak petani menggunakan teknologi dalam bertani. Dalam hal pemupukan dan pengendalian hama, meski ada kelemahan di mana PPL menurutnya belum fokus dan latar belakang pendidikan dan jam terbang yang masih kurang untuk mendampingi petani.
8: Kalau kita bicara pertanian, pertanian apa? Kalau kita bicara ketahanan pangan, pasti padi sawah ada. Tapi ini tidak serta-merta pemerintah datang langsung mau bagi-bagi bantuan. Tapi kita benahin dulu, orangnya dulu. Yang kedua, kita mulai ajak para petani untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam bertani. Contohnya menggunakan alsintan, ya, pemupukan yang sesuai, ya, baru pengendalian hama yang sesuai. Ya memang kelemahan, kita melihat lagi PPL kita, ya, PPL di Dinas Pertanian ini hampir semuanya ya belum juga memiliki fokus, ya, saya pakai fokus lah. Ya banyak juga yang memiliki latar belakang tadi karena ada perekrutan P3K, ada yang mungkin hanya tamat SMK mungkin, yang belum memiliki jam terbang yang cukup untuk mendampingin petani.
7: Pemerintah daerah pada tahun 2025 ungkapnya juga melakukan pemetaan potensi kecamatan. Contoh tanah juga dilakukan pengujian di laboratorium sehingga pemerintah mendapatkan rekomendasi dalam membuat kebijakan untuk pengembangan potensi pertanian. Dari sektor perkebunan, Nias Barat sebutnya unggul pada tanaman kelapa dan karet. Namun tantangannya harga karet rendah dan produksi yang rendah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara dari sektor perikanan, di 8 pulau di sekitar Hinako yang sudah dikunjunginya belum lama ini, ia mengakui potensi, namun menghadapi masalah infrastruktur yang harus mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah. Indah Febrianti Bulole melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk wilayah Kota Gunung Sitoli, penyaluran bantuan kemasyarakatan atau Banmas Hewan Kurban tahun 2026 dari Presiden Republik Indonesia dialokasikan di Masjid Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Ida Rahmi Telambanua.
9: Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Kelurahan Pasar Kota Gunung Sitoli menyatakan siap menerima bantuan hewan kurban dari Presiden. Sebagai komitmen kesiapan pengurus masjid dalam menyalurkan bantuan kemasyarakatan atau Banmas menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah 2026 Miladiah. Seperti disampaikan Ketua BKM Al-Furqan Kota Gunung Sitoli, Ustadz Wilman Hidayat Harifa, informasi pengalokasian bantuan kemasyarakatan hewan kurban dari Presiden untuk perayaan Idul Adha tahun 2026 diterima langsung dari pihak Panitia Hari Besar Islam Kota Gunung Sitoli.
10: Itu informasi dari PHBI sih, dari PHBI itu informasi. Jadi memang kemarin dari PHBI nelpon saya, sekitar 2 minggu yang lalu lah. Dan langsung ketua PHBI, ketua PHBI Pak Makmur Poleh, katanya, ya Ustaz, Pak Prabowo, wilayah Al-Furqan. Jadi kami dari Al-Furqan siap aja, saya bilang siap, kami siap. Kalau BKM sih siap menerima, kan tentu kerjasama dengan PHBI nanti.
9: Saat dikonfirmasi kepada pihak PHBI Kota Gunung Sitoli, Makmur Polem selaku Ketua PHBI membenarkan bahwa untuk tahun 2026, lokasi penyerahan bantuan hewan kurban dari Presiden RI dialokasikan di BKM Al-Furqan, Kelurahan Pasar Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, warga masyarakat menyambut gembira kabar penerimaan bantuan hewan kurban dari Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Razali Khalib Zebua, warga Kecamatan Gunung Sitoli, merasa terharu dan berterima kasih karena Kota Gunung Sitoli menerima hewan kurban langsung dari Presiden RI.
11: Terkait dengan kabar berita yang kami dengar, bahwasanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan bantuan hewan ternak kurban yang dialokasikan di Masjid Al-Furqan. Oleh karena itu, saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut di Masjid Raya Al-Furqan.
9: Menurutnya, bantuan ini dinilai sebagai wujud perhatian langsung pemerintah pusat terhadap warga di pelosok. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kita simak informasi perakiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama Humaydi.

0: Baik, kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini dan juga besok di wilayah Kepulauan Nias. Dan tentunya kami akhiri Nias hari ini untuk Anda. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Karya Bakti TNI melaksanakan pengukuran kaki palsu bagi warga dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. DPRD Nias Utara tetapkan 13 propam perda 2026. Pendengar dan pemirsa, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dengarkan siaran Anda, Cindy, yang menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, rangkaian lagu-lagu daerah Nias masih tetap kami putarkan untuk Anda di sore hari ini, pastinya menemani aktivitas Anda ya. Jadi untuk Anda yang suka mendengarkan lagu-lagu daerah Nias atau rindu dengan suasana-suasana di Nias, boleh sekali untuk bergabung bersama kami, baik melalui siaran terestrial kami di frekuensi 93,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Nias Selatan. Nah, untuk Anda jangan sungkan untuk bergabung ya. Dan siapa tahu ada yang memang juga pengen gitu dengar-dengar lagu daerah Nias kesukaannya, juga bisa langsung menyampaikannya kepada kami melalui komentar atau live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, masih dengan rangkaian lagu daerah Nias tetap hadir menemani aktivitas Anda di sore hari ini pastinya, dan masih dengan rekan siaran Anda, Cindy. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan masih dengan rekan siaran Anda, Cindy, yang menemani Anda di sore ini. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana pemerintah Kabupaten Nia Selatan merespon cepat keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Sebagai langkah konkret, sebanyak 350 tabung gas melon didistribusikan tepat pada hari Selasa 12 Mei 2026 guna memastikan ketersediaan energi bersubsidi bagi warga yang kurang mampu. Di mana pendengar, distribusi ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dengan agen dan pangkalan resmi untuk mengurai antrian panjang yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di mana Pemkab Nia Selatan juga menegaskan bahwa pengiriman 350 tabung gas ini hanyalah tahap awal, di mana bersama Pertamina, pemerintah berkomitmen untuk terus menyuplai stok secara bertahap ke 7 kecamatan yang ada di wilayah Kepulauan Batu. Bupati Nia Selatan Sakyatullah Laia juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh pangkalan resmi agar menjual gas sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Bupati memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain dengan stok maupun harga yang tengah kesulitan di masyarakat. Guna menekan praktik penimbunan, Pemkab Nia Selatan juga mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan mandiri. Warga diimbau untuk berani melapor dan melakukan perekaman video jika menemukan pangkalan yang menjual di atas head atau melakukan penimbunan barang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu.

0: Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Dikutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, di mana dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @BUMNID tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang laman di unpad.sc.id. Hasil identifikasi Hive Moderation juga menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan artificial intelligence dengan probabilitas 99,9%. Informasi berikutnya pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Di mana dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, di mana mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya bersama kami di Pro 1 RRI India Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan program Sore Ceria dan masih dengan rekan siaran Anda Cindy yang menemani Anda di sore ini pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani aktivitas Anda, kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami dan semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan ini dapat memberikan semangat yang baru juga untuk Anda, apalagi melanjutkan kegiatannya ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah, baru balik dari tempat kerja, tetap berhati-hati juga dalam berkendara, pastikan keselamatan Anda lebih utama. Langsung saja mendengar, kita awali lagu dari Rizky, Katakan Iya. Selamat mendengarkan.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia.

tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dikutip dari rri.co.id, Pemkab Nia Selatan terima audiensi Panitia Maria Melofes. Dan informasi lengkapnya pendengar, Bupati Nia Selatan Sehi Atulola Ia didampingi Wakil Bupati Yusuf Nahe menerima audiensi Panitia Maria Melofes 2026 di ruang meeting kantor Bupati Jalan Arah Sorake Kilometer 5 Teluk Dalam pada Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan ini membahas kesiapan teknis menjelang pelaksanaan Festival Budaya Akbar tersebut. Adapun dalam audiensi tersebut, Panitia Mania Melofes 2026 juga memaparkan garis besar rangkaian acara serta progres kesiapan di lapangan. Menanggapi laporan tersebut, Bupati Nia Selatan Sehi Atulola Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi panitia dalam upaya melestarikan warisan budaya lokal di Nia Selatan. Bupati menegaskan bahwa pemerintah kabupaten berkomitmen penuh untuk menyukseskan gelaran ini dan ia juga berharap festival ini memberikan dampak nyata yang luas. Sementara itu pendengar, Wakil Bupati Nia Selatan Insinyur Yusuf Nahe STMM memberikan catatan penting mengenai tata kelola acara, di mana beliau menekankan bahwa sebagai event yang diproyeksikan berskala nasional, manajemen profesional adalah kunci utama. Yusuf Nahe juga mengingatkan panitia untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kenyamanan para tamu dan juga wisatawan yang hadir. Mania Melofes 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan pariwisata berbasis budaya di Nia Selatan sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi desa Heli Semetane ke kancah internasional.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka Dia akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku di hari kiamat adalah At-Satsarun, Al-Mutashidikun, dan Al-Mutafayihikun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami telah tahu mengenai At-Satsarun dan Al-Mutayyidikun. Lalu apakah Al-Mutafayikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya, mendengar Pulau Satu RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian lagu-lagu nuansa islami telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, benar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
3: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dekroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
4: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
2: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
4: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
2: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
3: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
6: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat.
5: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
8: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
7: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
9: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur BOTASUPAL serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu BOTASUPAL, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
10: BOTASUPAL senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor polisi terdekat.
7: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, saya perlu Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
12: Haji mencakup.
1: Ya, baik. Alam.
12: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
13: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
12: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
14: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
15: 13 tahun. Setelah tahun 2000, setelah itu kan berapa siapa?
16: Ya, Ayan.
14: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
17: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
18: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
16: kita. Ya, Rian. Rian.
18: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami yang itu mudah-mudahan.
16: Iya, Rian.
17: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendorong jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang.
19: Dari Embarkasi Palembang, Rian Afridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Info Haji.
16: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
21: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
22: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
23: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
22: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sì.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan masih dengarkan siaran Anda Cindy yang menemani Anda di sore hari hingga waktu sudah menunjukkan pada malam hari ini. Dan kebersamaan kita juga nanti akan berakhir pendengar hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Dan saat ini kembali kami hadir menemani Anda, khususnya Cindy menemani kegiatan Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu pendengar, rangkaian lagu-lagu populer Indonesia juga akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda, waktu santai Anda di malam ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan tidak terasa Cindy sudah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, pertemuan kita ya di sore hari ini yang sudah menemani Anda hingga malam ini, nanti Cindy akan putarkan lagu terakhir dari Aca, Berdua Lebih Baik. Namun sebelum itu, Cindy juga pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini ya. Dan selamat menikmati waktu santainya, apalagi besok itu udah libur ya, khususnya untuk yang kerja. Jadi itu waktunya untuk memanjakan diri lah. Jadi ya bisa bersantai-santai, tapi jangan sampai tidak melakukan pekerjaan dengan produktif ya. Jadi tetap pergunakan waktu liburnya juga dengan lebih baik, lebih positif, lebih produktif. Baiklah, saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Sampai bertemu kembali.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan Malang.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy!
0: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini.
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
7: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia itu. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam. Kami ucapkan kepada pendengar kami yang masih setia selalu mendengarkan Pro 1 RRI Selatan dengan frekuensi 93,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya pendengar, satu hari sudah kita melewati dengan berbagai aktivitas. Ya, tentunya ada yang saat ini juga sudah lelah dari segala aktivitasnya, dan saatnya di malam hari ini untuk merebahkan seluruh tubuh kita ini untuk bisa beristirahat. Dan tentunya 3 hari ke depan juga kita tentunya libur ya pendengar ya, buat kalian nih yang bingung mau kemana, bisa berkunjung juga ke Nia Selatan ini. Tentunya banyak tempat wisata yang Anda bisa kunjungi, dan tentunya juga tidak akan membuat Anda menyesal datang ke Nia Selatan ya, karena di sini berbagai wisata yang tentunya bagus sekali untuk bisa dijadikan tempat wisata juga. Nah, masih bersama saya Piranda Kesantriska yang masih menemani Anda di rumah Anda malam hari ini hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini sambil menemani segala aktivitas Anda di malam hari ini, mungkin yang lagi duduk santai atau masih sibuk dengan pekerjaannya yang belum kelar-kelar, kan lagi mengejar target ya agar cepat selesai, atau mungkin juga ada yang lagi galau. Nah, galau ini konteksnya masih banyak ya, mungkin galau karena masa depan, galau pekerjaan, galau tentang cinta juga bisa jadi. Mungkin baru ini ya, baru di PHP-in sama HTS-nya. Nah, sambil menemani Anda di malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda berbagai lagu-lagu dan informasi yang tentunya masih menemani Anda. Dan di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung di ruang rindu berjaringan dari Relay Pro 1 Jakarta hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama, berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata, tuk mengumbar nafsu durjana angkara, bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan, enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
2: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
2: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
2: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
2: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
2: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita di Relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
2: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
2: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
2: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
2: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
2: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
2: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
2: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
2: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
2: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
2: yang
1: masalah teknis ini?
2: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Okay. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Okay. Sebentar kita matikan dulu. Mungkin boleh diturunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado. Nanti kita telepon
1: kembali
2: ya. Silakan ditelepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
2: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
2: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
2: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
2: Benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
2: Warkop DKI.
1: Dono iya.
2: Casino Indro
1: iya,
2: ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyiin, makanya aku langsung wah.
2: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini
2: juga.
1: Lagu festival kok gak salah mas.
2: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
2: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
2: liriknya itu sangat positif membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali, Mas.
2: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
2: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
2: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
2: Iya ya.
1: Deket banget.
2: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
2: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
2: mungkin
1: aja.
2: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita. Kita lagi sebentar ya, kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
2: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
1: nih. Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
2: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Waduh bener itu yang nonton 10.000 lebih.
2: Oh ya, adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
2: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
2: Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
2: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
2: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong mas. Penari ular.
2: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya kan malu kan di Surabaya.
2: Lagi di Surabaya. Oh iya melaku.
1: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
2: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
2: bergabung
1: Benny,
2: bersama
1: selamat
2: kita.
1: Malam,
2: selamat
1: Benny.
2: Malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang kebagi rindu memori lagu
2: berbagi kok kebagi.
3: Kabar Bang Yudi Taisa.
1: Alhamdulillah
2: kabar baik Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik Bang Yudi baik alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
2: Sebentar Bang Benny.
3: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi hampir.
2: Iya ini boleh ngomong langsung.
3: Ini Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
2: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi sudah bergabung.
4: Selamat malam Mbak Vivi.
2: Selamat
4: malam.
2: Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
2: rock
1: alhamdulillah.
2: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
2: Mbak Vivi ini ada Bung Benijo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benijo.
2: Silakan, Bung Benijo.
4: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Gimana, Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab. Bukan.
3: Ya, nanti akan dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
2: siap.
3: Lain melanjutkan.
1: Siap,
3: Mbak Vivi. Di dalam tiga ya.
1: Siap.
2: Boleh silahkan.
3: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Bapak Antun, Mas Yudi?
2: Boleh.
3: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
3: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman, silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
4: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
4: kabar yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi. Kemudian ada juga versi yang mungkin di Witonga yang lain. Gitu.
2: Ya, benar.
4: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
2: Oke.
4: Bisa saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
2: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
4: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
4: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
4: Kalau sekarang kita nyanyi kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
2: Okay.
4: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
4: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
2: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
2: Okay,
1: MC-nya
2: okay.
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
4: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya,
4: makasih loh ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
2: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke
1: Solo.
2: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
2: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
2: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
2: Ya.
5: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
2: Oke, siap.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
2: Boleh silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
2: Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
2: Iya.
5: Bung Leman di Lampung.
2: Terima kasih.
5: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
2: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
2: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?

0: sendiri waktu itu.
1: Wow, okay.
2: Luar biasa. Wah, hebat nih Mbak Vivi.
0: Ya, pernah jadi ya, ya. 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang berdampak itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
2: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
0: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
2: Iya, iya.
0: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
2: Iya, iya, iya.
0: Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
1: tentunya
0: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
0: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi
2: ibu
0: juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu.
1: Okay.
0: Dan kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
2: mau waduh lagi populer-populernya ya, top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Okay. Ini ada orang Palembang,
2: ada
1: lagi nelpon. Oh Ma'ana, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
3: Kita pemamasan.
2: Iya, Oma.
3: Cintaku padamu
2: takkan berubah.
3: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
2: dengan
1: Oma.
3: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam.
3: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
2: Betul.
1: Iya dong.
3: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Nah, oh iya dong.
3: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Ya, saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
3: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio
2: ya,
3: gitu.
2: Nanti akan dijawab Om.
1: Dijawab ya Om ya.
3: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
3: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
2: iya, Oma.
3: Boleh dong salam-salam ya.
2: Silakan, boleh dong Oma, silakan
3: ya,
2: Oma.
3: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
3: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana. Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
2: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
0: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
2: betul,
0: itu.
2: Betul, memang, Mbak Vivi.
0: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
2: Iya,
0: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, oke.
0: Kan pertanyaannya adalah bisa...
2: Ya, ya,

0: membawakan
1: memang
0: lagu ini.
1: Lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
0: Iya, Bina Vokalia. Iya.
1: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
2: Oke.
1: Okay. Yang merat waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
2: Waduh.
1: Di ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya, iya betul. Nah,
1: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Surya gitu. Jadi dengan orkestra itu ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Okay. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
2: Oh, oke. Okay. Ya,
1: jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
2: Oke. Okay. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
1: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa. Siap.
2: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
2: kan
0: iya.
2: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
2: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi? Aduh.
1: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974.
0: Dengan
1: kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
2: Siap.
1: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
2: Siap.
1: Terus akhirnya nikah.
2: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
3: Kita temunya seru nih.
2: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
3: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
1: Ya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya. Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Siap tuh.
3: Ya. Itu
0: Mas.
3: Pertanyaan.
2: Oke, Mas Gilang.
3: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
2: Mas Gilang.
3: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Bu Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
2: Sosono.
3: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
2: G.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan?
0: Mbak Vivi.
1: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Isinya
1: albumnya
0: banyak,
1: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
2: bener.
1: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
2: Siap,
1: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu. Ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
2: Benar.
1: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah. Iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja. Mungkin karena direkam ulang.
2: Okay.
1: Kirim ke Inggris. Malah saya di ya apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
2: Siap kalau begitu.
1: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
2: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
2: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
1: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
0: kalau
2: benar.
1: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
2: Iya.
1: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Itu loh.
1: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
2: Judulnya
0: tapi asik
2: rock and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
1: Ini juga,
2: gimana?
1: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
1: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
2: Oke.
1: Lagunya.
0: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
1: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
2: Gitu. Sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
0: Hadirkan ini Mbak.
2: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
2: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
2: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya, ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tau Agung Tanggamas Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
2: Yeah. Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Pipi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Ya, ah, maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Itu saja Mbak Pipi, Mbak Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UTUDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan
0: okay.
3: semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat Mbak malam.
1: Akhirnya masuk. Akhirnya juga masuk.
4: Chat-nya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, okay, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya udah banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kayak kita kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya iya iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Oh, sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Ya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, iya, baru perdana Bang Roni, perdana ya, gabung Mbak Roni ya, dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya. Selamat
0: okay.
5: malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam. Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya
6: ya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya. Gitu, ya, jadi ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Ya, buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap,
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi, emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak salah. Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Oh, tahu lo Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa.
8: Jadi gini.
0: Karena aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, ya? Aduh, om alhamdulillah Jansen, kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, Om enggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian, bahana ya. Bahana
8: perdamaian. Itu lagu gimana
1: keren
8: gitu.
1: Banget ya, Teteh ya. Sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Lalu,
8: gitu ya. Yaudah. Nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produser Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh, begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya?
0: Gitu ya.
1: Iya, pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada. Kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya. Ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
9: Okay.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan siapa apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah betul, masih betul. Sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Ya, dulu kan kita mesti
1: keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi, sekarang sudah berhijab.
1: Sudah berhijab, ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak gitu ya.
1: Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo gak sih?
1: Tadi Kusadari.
0: Kini Kusadari Kini juga Kusadari melo sih.
9: Enggak, yang melo juga sebenarnya banyak juga. Tapi saya lebih seneng yang seperti yang ya kayak Bahana Perdamaian.
1: Bahana Perdamaian yang
9: ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu itu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari Dara Putih.
1: Ayo Mbak Titi ya.
9: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
0: Oke.
9: Nah itu juga. Tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
9: Sudah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
0: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
0: Oke.
9: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya dirihan di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
0: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
9: Ya tentunya memang itu Bahana Perdamaian.
0: Bahana Perdamaian.
9: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya. Betul. dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
0: Oke.
9: Okay. Yang lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus ya Mbak ya.
9: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya Mbak.
9: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
0: Oh baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
0: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
9: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Mbak Neni, iya ya.
9: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
0: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja
1: kita
0: gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
9: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI ini adalah sejarah saya. Saya
1: bintang
9: radio
1: RRI. Betul sekali Mbak Vivi.
9: Tahun 74 saya di situ.
0: Oke.
9: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
9: gitu.
1: Pastinya
0: Mbak. Oke.
9: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
0: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
0: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
9: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul, kalau
0: gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap
0: kasih,
1: kita sudah sapa-sapa lengkap seluruh
0: kita
1: yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas, selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia
1: Mbak Vivi. Ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop.

0: Dirinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
2: Siap, Bayangkari ya.
0: Akan Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
0: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
0: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Darmawangsa.
2: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Detri Brata. Kemudian?
0: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
2: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
2: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
2: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
2: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
0: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
2: Aha.
0: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya supaya
2: Siap.
0: Saya sama Mbak Ita
1: deh, iya siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
2: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
2: Oke, okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
2: Silakan Bang Andi.
1: Malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
2: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
2: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
2: Siap.
3: Ya itu aja.
2: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
2: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
2: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak. Saya mau saya cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
0: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
2: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
2: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Tawan.
1: Terima kasih, ya.
2: Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
0: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
0: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
2: Siap.
1: Luar biasa.
0: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul Waduh, apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan

0: bilang ya, semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak tuh ditampilkan, yang apa, yang vokal, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi artis
1: RRI.
2: Siap kalau begitu.
0: Ya itu aja.
2: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
2: Siap, gampang kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
0: Aduh, apa nih?
2: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
2: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
0: Aduh, salah orang. Apa ya, saya...
1: Aduh, ayo. Apa lupa, Mbak lupa, Vivi? Lupa,
2: depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M, Mbak Vivi.
2: Biasanya kalau... Cinta? Biasanya kalau lebaran
1: salah,
2: sini ya.
1: Salah, Mbak Vivi.
2: Ya, Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
2: Satu lagi.
1: Satu lagi, Mbak Vivi. Sekali lagi, satu kasih. Saya aku kasih satu kesempatan.
2: Ayo.
1: Ayo, Mbak Vivi.
2: Pas ya.
0: Di albumnya Mbak Titiek Puspa.
2: Iya, di album albumnya Mbak Titiek Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
0: Istana Cinta.
2: Bukan. Udah.
1: Lewat.
2: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
2: Ingat ya.
0: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
0: Bahana Perdamaian.
2: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
2: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
2: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
0: Sama Yonis.
2: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya, Mbak Vivi.
0: Ah, lupa sekali. Mbak, kok pada update sih punya saya?
2: Iya dong.
1: Iya dong, Mbak Vivi. Nyerah.
2: Nyerah.
1: Mbak Vivi, nyerah.
0: Nyerah.
2: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
2: Bener kan?
0: Ya, betul ya.
2: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
0: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
2: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
0: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
2: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
2: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
2: Ingat.
1: Ingat ya, Mbak?
0: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
0: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
2: Oke, okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
2: Silakan.
1: Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
0: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
2: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
0: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam, ya Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
2: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
0: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
2: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
0: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dede.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo. Wow.
0: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
2: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
2: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
0: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
2: Ih, 5-0 dong, Mbak.
0: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
2: Siap.
0: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
0: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
2: Oke.
0: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan siapa.
2: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
2: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
2: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
0: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
2: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
2: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
0: Apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
0: Ya,
2: siap
1: Mbak Vivi.
0: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
2: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
2: Silakan Ciguria.
3: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
3: Presenter ganteng.
2: Oke. Okay.
3: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Ciguria.
3: Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum. Halo. Halo
3: juga. Selamat Ciguria enggak Mbak Vivi?
2: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
3: Oh, dengar. Mbak Vivi Kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi, coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
2: Ada, tadi udah diputer. Nah,
3: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong, lagunya ada.
3: Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
3: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, selamat bertugas. Semua
1: presenter
3: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
2: Aman kah? Silahkan.
0: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
2: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
2: Sudah
1: Ciguria.
2: Puas.
0: Iya, mohon maaf Ciguria.
2: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
2: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Ini dijawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi
2: semuanya senang nyanyi, semuanya senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Gitu. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yuri terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap
1: jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Iya. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aki Rindu Memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam kembali di Ruang Rindu Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, tadi ada Ibu Vivi Kabul atau Mbak Vivi Kabul gitu ya, yang juga ini salah satu hits-hitsnya tadi baru saja diputarkan juga untuk Anda. Dan karena udah di Ruang Rindu Jakarta, silakan untuk berbagi rindu memori lewat lagu melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Line teleponnya ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Silakan. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Halo, selamat malam. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren, mau request lagunya Ermi Kulit Yang Rela. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta grup penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Sama-sama Ibu Iren. Terima kasih. Dan Ibu Iren gak hanya itu, mengabarkan juga informasi cuaca pada malam hari ini. Di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih Ibu Iren sekali lagi. Berikutnya ada dari Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Ruang Rindu. Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Mas Andes yang sedang bertugas malam hari ini. Terima kasih Pak Kuat, salam sehat juga. Mau request lagu berjudul I'm Coming Home dari Beatles and Goble. Bacanya kok jadi salah, maaf ya. Lagu ini saya kirimkan untuk semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat saja. Terima kasih Mas Andes, selamat tugas sampai tuntas. Siap Pak Kuat, doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Berikutnya juga kita ke Bekasi, ketemu Ibu Maharani. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Mas Andes, selamat malam. Sehatkah? Alhamdulillah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Mau diputarkan lagu Hanya Untukmu dari Rafika Duri. Lagu dikirim untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes, selamat tugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani ya di Bekasi dan juga keluarga tercinta. Lagunya ditunggu, baik. Terima kasih. Di WhatsApp call kita ke Bogor, ketemu dengan Teh Dinda. Halo, selamat malam Teh.
2: Malam kembali Andes Satria. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekarang lokal ya.
1: Ah, lokal, Jakarta ya. Apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah, Tete lagi agak-agak kurang sehat nih.
1: Ah, kenapa Bapak tuh?
2: Nggak tahu kenapa, lemes aja gitu.
1: Faktor cuaca kah? Atau juga karena panas mulu tiap hari? Apa di Bogor hujan teh?
2: Masya Allah, panasnya tadi sempat keluar sebentar juga pakai payung. Ya Allah ya Robi.
1: Iya, nyengat banget kalau siang.
2: Iya benar-benar kan, sampai sekitar jam 3 itu masih teriknya luar biasa.
1: Oke, iya. Berarti di Bogor juga nggak hujan ya teh hari ini ya?
2: Enggak hujan hari ini juga.
1: Sama-sama
2: berarti. Ada mendung-mendung sama sekali, enggak ada panasnya
1: iya.
2: Luar
1: biasa. Baik, nah mau dengar lagu apa nih untuk nemenin malamnya teh?
2: Ya Allah, coba dari Scorpion, Send Me and Angel.
1: Scorpion, Send Me kan? An Angel dari Scorpion ya.
2: Send Me and Angel gitu kan.
1: Scorpion, tunggu sebentar teh. Scorpionnya kita ada Send Me an Angel. Benar. Dari tahun 1991 teh.
2: Iya, itu doa dari Teteh buat Andes.
1: Terima kasih alhamdulillah. Belum, masih ada Selo dan juga Noval.
2: Novan dan Selo ya, pulang nanti hati-hati. Novan Selo, buat Andes juga ya, pulang nanti hati-hati.
1: Siap teh.
2: Jaga kesehatan Andes ya, luar biasa ini cuacanya, bukan main.
1: Semoga sehat-sehat teh.
2: Yuk,
1: baik.
2: Begitu aja Teteh. Makasih okay. banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk Anda pendengar yang juga mau ikutan bergabung, silakan di 0811-7972-7912 dan 021-344-1499 untuk fix line kami, atau di 021-344-0696.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Hanya Untukmu dari Rafika Duri, diambil dari tahun 1978. Pendengar, ngajak kita ke pukul 22 lepas 21 menit. Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung. Saya ingin menyapa juga untuk Pak Ahmad Abdullah di Jember yang sudah tergabung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Ahmad. Pak Ahmad, sudah terhubung? Apakah mendengar suara saya? Sepertinya terputus. Baik. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsApp-nya boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya di 0811-7972-7912. Kembali di WhatsApp ada Kak Joyce. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce di Bekasi. Mau request lagu Ermi Kulit, judulnya Kasih, atau Nika Ardila judulnya Suara Hati. Baik, disiapkan tentunya. Ermi Kulit tadi sudah terputar ya sepertinya. Tunggu sebentar, Ermi Kulit itu iya sudah terputarkan ya. Sama tadi judulnya dari yang request adalah Ibu Iren, tapi judulnya Rela. Kalau dari Kak Joyce, judulnya ini adalah berbeda ya. Lagunya gak ada judul, judulnya Kasih atau Nika Ardila. Baik, diputarkan yang Nika Ardila ya. Kak Joyce ditunggu. Berikutnya juga ada Mbak Dita. Selamat malam dari Mbak Dita di Farabi. Selamat malam Ruang Rindu, malam Mas Andes, malam. Selamat bertugas, dan buat pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1, selamat malam. Mau diputarkan lagunya Mbak Ita Purnamasari, mungkinkah? Terima kasih Mas Andes, sama-sama tentunya. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada juga dari Ibu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu dari Love Me Tender dari Elvis Presley. Untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, untuk penyiarnya makasih, selamat bertugas sampai selesai malam nanti. Baik, disiapkan satu persatu tentunya untuk Anda pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
1: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
0: Belajar terus, capek ah.
1: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
0: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
1: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
2: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.
3: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Mungkinkah yang ini versi dari Mbak Ita Purnamasari, pendengar? Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda yang baru aja bergabung, ada juga yang masih di jalan karena juga ini besok tanggal merah ya. Beberapa ruas jalan tadi kalau saya kesini menuju ke Medan Merdeka, padat pendengar. Saya ingin menyapa di line telepon, ada di WhatsApp call, ada Bang Ray di Cibinong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
1: Waalaikumsalam, Bung Andes. Kumaha damang, Bung Andes?
0: Saya, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Bang Ray, apa kabar juga nih?
1: Cabai rawit teh pedasnya boleh diadu, Bung Andes.
0: Cakep.
1: Permisi, Bung Andes mau ikutan Ruang Rindu.
0: Mantap, silakan masuk.
1: Kayaknya telat ya, ya agak telat, udah mau habis ya.
0: Putaran-putaran akhir lah, dapat masih.
1: Oke, siap.
0: Bang Andes mau denger lagu apa nih pada malam hari ini, silakan.
1: Oh, dengerin Don't Speak dari No Doubt.
0: Wah, sudah lama juga tuh nggak dengerin dari No Doubt. Don't Speak-nya ya, sebentar disiapkan tentunya untuk Bang Ray. Don't Speak dari No Doubt. Tunggu sebentar, ini masih dicari dari judul dan juga dari penyanyinya. No Doubt-nya kita punya, ada dong tentunya, dari tahun 1996. Siap, disiapkan untuk Bang Ray. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan.
1: Baik ya, nggak mantap nih kalau belum disampaikan ke rekan-rekan ya.
0: Betul.
1: Selamat malam sahabat Ruang Rindu, semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Saya persembahkan yang pertama nih buat Bung Satria Andes ya.
0: Siap.
1: Kemudian buat Bung Bram, Bung Brandy, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, apa kabar ya Pak Halid, pernah kedengaran nih. Kemudian Teh Dita, Pak Ujang, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Ica, Kak Diona, Kak Ciguria, Ibu Saurin, ada lagi Ibu Gati, Ibu Siti Mesaro, Ibu Dindin, Ibu Yatusianto, dan Ibu Rista Siregar. Dan juga untuk semuanya saja, Mas Andes.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak, Mas Andes ya.
0: Sama-sama, Bang Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, satu persatu saya akan sampaikan juga WhatsApp yang sudah masuk. Di antaranya ini ada dari Ibu Dindin di Bekasi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ibu Dindin di Bekasi, lagunya Di Hatiku Ada Kamu dari Rini Haryono. Salam buat Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Re, Pak Kuat, Ibu Saurin, Bu Tati, Bu Yati, Ibu Siti, Ibu Eti Rustam, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Ibu Ulan, Ibu Helmi, Ibu Ana, Kak Deona, Ibu Eka, Ciguria juga. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Kebetulan pas nih ya, ada Ciguria-nya di line telepon, di WhatsApp. Halo, selamat malam Cigu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Cigu, apa Andes kabar?
2: Andes Satria Gagal Perkasa yang ganteng.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
2: Aduh Bang Andes,
0: Cigu.
2: Sudah lama gak ketemu Bang Andes nih, kalau
0: iya nih
2: ini.
0: Cigu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat
0: alhamdulillah,
2: selalu
0: Bang Andes, puji Tuhan, sehat-sehat.
2: Habis Ruang Rindu, sekarang Bang Andes.
0: Betul, Bang, di Ruang Rindu Jakarta.
2: Iya dong,
0: betul.
2: Harus istirahat ya.
0: Betul.
2: Harus begitu. Kapan ya bisa ketemu Bang Andes?
0: Ayo dong. Ayo dong.
2: Yang ada Wawan,
0: iya.
2: Adanya si Noel, adanya si Rauli. Ya, memang belum waktunya ya.
0: Betul.
2: Nanti lah ya.
0: Nanti
2: Bang
0: kita
2: Andes, bisa gak nih lagu dari...
0: Siapa nih?
2: Dari Nirvana.
0: Nirvana dengan judulnya?
2: Penyanyi judulnya Smells Like Teen Spirit.
0: Smells Dance Spirit. Nirvananya.
2: Nah, ya?
0: Iya, tapi Nirvananya pada pada malam hari ini belum masuk nih Cigu, Nirvana.
2: Hah?
0: Masih belum masuk lagunya. Maksudnya belum tersedia gitu. Pada malam hari ini, belum terbuka.
2: Tadi sebenarnya aku mau minta lagunya si itu, tapi udah diminta sama siapa tadi yang tadi speak itu?
0: Oh, dari Bang Ray di Cibinong.
2: Bang siapa? Bang Ray.
0: Bang Ray.
2: Manggil Cigu jangan pakai kakak lagi, Cigu panggilan.
0: Itu udah panggilan ya. Betul.
2: Bang Ray. Tadi tapi memang feeling ya, udah diminta duluan.
0: Betul.
2: Itu tahun berapa ya lagu Don't Speak itu? 96 ya?
0: Don't Speak itu 96, benar.
2: Kalau dari Spice Girl.
0: Spice Girl.
2: Judulnya Wanna Be.
0: Wanna Be.
2: Wannabe.
0: Spice Girl. Spice Girl Wannabe ada tahun 96 juga benar. Baik, disiapkan bisa? Untuk Cigu ada. Ya, ada.
2: Ah, mantap sudah ya, enggak capek-capek nyari.
0: Siap.
2: Sama siapa yang malam ini?
0: Ada di gatekeeper ada Noval dan juga ada Selo.
2: Oh, Noval ya, pokoknya pulang hati-hati ya.
0: Ah, salam siap.
2: Sehat, jangan lupa banyak minum air putihnya.
0: Iya.
2: Uangan tertutup dingin.
0: Betul.
2: Iya, udah pasti lah. Sehat selalu. Salam buat Ibu Didin. Yang terima kasih banyak Bung Didi, Bu Rista, Bu Mama Anton, Bu siapa lagi, Bu Shaori, Bu Tati, terus sama Bu siapa lagi, Bu Titi Jembatan Besi, Bu pokoknya buat siapa sih yang di Bintaro, Haryanti, Haryanti juga buat Caca Ayu di Masoi. Itu saja Bang Anies, tetap semangat.
0: Siap.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Tapi saya mau putarkan dulu lagu yang tadi juga sudah di request yang belum terputar. Ada requestnya ini dari, tunggu sebentar, ini semoga tidak hilang ya. Oh, ada dari Bu Eka yang request Love Me Tender dari Elvis Presley. Dilanjutkan dengan request yang sudah masuk tadi. Tentunya pendengar hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tanpa bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Carl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. No Doubt dengan Don't Speak, diambil dari tahun 1996 yang direquest juga tadi oleh Bang Rey. Sudah terputarkan Bang Rey ya. Ini putaran akhir, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berbagi rindu memori lewat lagunya. Tentunya di edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Kalau ada yang belum sempat terbaca mohon dimaafkan, coba saya baca satu per satu ya. Ini dari Razak yang ada di Cipondo Tangerang. Selamat malam Kak Andes. Selamat malam juga Bang Razak di Cipondo Tangerang. Requestnya Mahadewi dari Padi. Kak Andes selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. RRI tetap jaya di udara. Baik, terima kasih. Ada juga Cik Guria di Tebet. Terima kasih Bang Andes Satri. Oh iya, tadi sudah diputarkan lagunya. Berikutnya juga ada Selamat Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andes. Oh, dari Ahmad di Bogor. Oh, mau requestnya adalah Knife yang Rock Wheel. Untuk Bang Andes, selamat bertugas sampai tugas, sampai tuntas. Maksudnya, makasih telah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba saya putarkan, tapi kalau belum sempat terputarkan, mohon dimaafkan, sudah dibacakan semua request yang sudah masuk. Apabila Anda juga belum sempat terputar, Anda bisa juga tentunya mengikuti edisi Ruang Rindu esok hari ya. Andes Satria sampai di sini Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini.

Ya, pendengar misalnya Anda berada mengasirkan sama kami di Semangumpul 3,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita bergabung di Persatu RRI Jakarta dengan siaran Rindu Berjaringan ya, dan di pukul 23.01 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, kita kembali bergabung di Persatu RRI Selatan dengan lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di malam hari ini. Sambil menemani waktu santai Anda untuk mengunjung waktu istirahat Anda, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia yang menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka. Saya rekan penyiar Anda Kesan Triska pamit undur diri. Ya Allah.

menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Dari Jalan Arah Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan. Selama mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan, Mudarma FM 93,1 MHz.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dan ya Allah untuk warganya selatan dan sekitarnya. Tentunya untuk pendengar kami, kami ucapkan selamat pagi utara pendengar di mana pun Anda berada saat ini. Bagi Anda yang akan mengawali hari Anda di hari ini, tentunya kami menyapa Anda dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan tentunya dengan penuh semangat mengawali hari Anda. Kami hadir kembali di ruang dengar Anda, Radio Republik Indonesia Nia Selatan, berudara melalui FM 93,1 MHz, dan juga berdengar Anda bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Selamat pagi, berdengar tentunya mengawali hari Anda di hari dengan rasa bersyukur, dan tentunya dengan harapan merupakan hari yang terbaik, merupakan hari yang luar biasa hari ini, dan memberikan pengalaman dan juga kesan yang sangat-sangat indah, sangat baik di kehidupan kita di hari ini. Dan tentunya berdengar bersama kami, hadir menemani Anda dengan berbagai program untuk informasi dan juga lagu-lagu, tentunya menemani hari Anda. Bersama dengan saya, rekan saya Tio Warta, menemani Anda di hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Menemani Anda hingga pukul 10 dan jumpa dengar. Tentunya dengan berbagai program di pagi hari ini, yaitu dengan lagu Rohani Kris Indonesia dan juga beberapa kutipan rohani, dan nanti jumpa dengar khotbah mutiara pagi kami hadirkan di ruang dengaran bersama dengan Pendeta Mardelianus Fau. Kami kemas di Lintas Nia Selatan Pagi.
2: Lintas Nia Selatan Pagi.

Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal pasal 4 ayat 18.

Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7.

Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4.

bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19.

Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya pasal 30 ayat 18.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan kita kembali bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau kembali membangunkan kami dari tidur kami. Dan sepanjang malam berkat-Mu begitu kami nikmati. Itu sebabnya pagi ini ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kembali kami mau menaruh hidup kami kepada firman-Mu Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu, agar dengan demikian kehidupan kami di sepanjang hari ini adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang terus pantang menyerah, kehidupan yang terus maju dengan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya memberi topik untuk renungan kita dengan judul Pantang Menyerah. Yang melandasi renungan kita saya sampaikan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat-ayat ini saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita akan melihat bahwa ada satu kehidupan yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, atau yang dikehendaki Tuhan agar dapat mewarnai kehidupan kita, yaitu sebuah kualitas ya kehidupan, bagaimana kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Bagaimana ketika kita mengalami masa-masa sukar, maka kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ini akan mengangkat kita, akan mewarnai kehidupan kita, sehingga masa sukar tidak akan menenggelamkan kehidupan kita, tetapi sebaliknya, kualitas kehidupan itu bahkan kemudian memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mendahului ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, yaitu di Ibrani pasal yang ke-11, di sana ditulis daftar nama para pahlawan iman, mulai dari Habel sampai dengan Samuel. Ya, mereka itulah yang di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 disebut ya sebagai para saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Selanjutnya penulis surat Ibrani menggambarkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus diumpamakan seperti orang yang sedang berada dalam suatu perlombaan. Ya, di dalam hal ini perlombaan lari, saudara. Perlombaan yang sepatutnya kita selesaikan dengan baik, di mana kita meraih akhir yang gemilang atau finishing strong. Ya, itu sebabnya melalui ayat-ayat yang selanjutnya, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hidup dengan akhir yang gemilang, ya, tidaklah terlepas dari yang pertama, saudara. Ya, hidup dengan memiliki prioritas. Ya. Jadi yang pertama saudara, ada prioritas kehidupan kita saudara. Ya, sekali lagi, hidup dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari apa yang menjadi prioritas kehidupan kita. Penting untuk kita ingat, saudara, bahwasanya kalau kita memiliki prioritas kehidupan yang benar, maka barulah kita akan dapat mencapai garis akhir secara gemilang. Apabila prinsip ini diterapkan secara harafiah, saudara, dalam suatu perlombaan lari, maka prioritas seorang atlet adalah mencapai garis akhir dalam suatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kalaupun dia dapat mencapai garis akhir, tetapi kalau dia tertinggal di belakang para atlet yang lain, maka dia tidak akan berhasil meraih gelar sebagai seorang juara seperti yang semua peserta inginkan. Itulah sebabnya di dalam perlombaan lari yang diikutinya, dia akan meninggalkan segala penghambat yang dapat menghalangi dirinya untuk berlari dengan leluasa. Saudara dapat melihat hal ini dalam perlombaan-perlombaan yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Lomba lari misal, ya lomba apa saja, saudara. Ya, penting prioritas, ya. Harus ada prioritas kehidupan. Ada prioritas yang harus ditetapkan sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang benar. Ya, sehingga menuju kepada tujuan yang akan kita kejar, maka prioritas itu akan membuat kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat dalam diri kita. Seperti apa yang disampaikan di pasal 12 ini, saudara. Di dalam kalimat, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada diri. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Di dalam ayat-ayat ini, saudara, ada dua hal yang dapat merintangi kehidupan kita. Kehidupan yang diumpamakan seperti orang yang sedang berada dalam suatu perlombaan lari. Ya. Kedua hal itu, ya pertama, saudara, beban. Dan yang kedua adalah dosa. Berarti, saudara, penulis surat Ibrani membedakan antara beban dan dosa. Dengan kata lain, beban bukanlah dosa. Memang dosa akan merintangi kita untuk mencapai garis akhir secara gemilang. Cukup banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memulai kehidupan imannya dengan baik. Ya, namun sayang, berakhir hidupnya secara tragis karena mereka membiarkan dosa menjerat kehidupan mereka. Ada banyak contoh. Simpson misalnya, ya, tokoh yang kehidupannya begitu sangat luar biasa, penuh dengan mujizat, saudara. Namun karena dia mengabaikannya, maka akibatnya apa, saudara? Dia akhirnya memiliki kehidupan atau akhir kehidupan yang sangat ironis. Ya, sangat-sangat tragis. Tidak gemilang, saudara. Kembali kepada Ibrani pasal 12 ayat 1 ini, saudara. Apakah yang dimaksud dengan beban di situ, saudara? Apabila di ayat ini disebut bahwa beban dibedakan dengan dosa, maka dapat disimpulkan bahwa beban adalah segala hal yang walaupun bukan merupakan dosa, tetapi dapat merintangi kita untuk hidup secara efektif. Sebagai contoh, ya, hobi misal. Tentu tidak semua hobi merupakan hal yang berdosa. Memang ada hobi atau kesukaan tertentu yang merupakan suatu dosa. Misalnya hobi mencuri misal. Jelas hal ini merupakan suatu dosa. Tetapi ada juga hobi lain seperti bermain catur. Hal ini tentu saja bukan dosa. Hanya saja pada batas tertentu ia akan mengakibatkan kehidupan kita tidak efektif. Bahkan dapat menumpulkan kerohanian kita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kalau orang sudah kecanduan main catur, saudara, seringkali akhirnya lupa waktu. Begitu dia pulang, akhirnya berantem dengan istri, akhirnya kacau kehidupannya. Nah, saudara, hal yang pertama yang penting dalam hidup kita, untuk hidup kita berkualitas, saudara, hidup yang kita bisa akhiri secara baik, saudara, secara gemilang, yaitu yang pertama, prioritas kehidupan kita itu apa? Dan yang kedua, saudara, hidup dengan akhir yang gemilang, ya, tidaklah terlepas dari ketekunan kita. Ya, tidak terlepas dari ketekunan kita. Saya ulang, saudara, hidup dengan akhir yang gemilang, tidak terlepas dari ketekunan kita. Ya, yang saya maksud di sini, ketekunan di dalam memenuhi rencana atau rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, ya. Kita perlu, saudara, ya. Apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, apakah kita tekun? Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, semua orang siapapun yang bersangkutan pasti bersifat tekun. Yang membedakan hanyalah dalam hal apa dia bertekun. Ada orang yang bekerja dengan tekun, tetapi ada juga orang yang bermalas-malasan dengan tekun. Apabila orang yang pertama dengan tekun mengisi waktunya dengan hal-hal yang berharga dan bermanfaat, maka yang dilakukan oleh orang yang kedua adalah melamun dengan tekun, tidur dengan tekun, mengobrolkan hal-hal yang tidak bermutu dan berguna, tidak berguna dengan tekun, ngegosip dengan tekun, dan tidak melakukan apa-apa dengan tekun. Sama-sama tekun, tetapi buah yang dihasilkan oleh ketekunan itu adalah sangat berbeda. Saudara, ketekunan di dalam memenuhi rancangan Tuhan, ya, ini ditulis di dalam pasal 12 ayat 1 ini sebagai berikut dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Ya. Yang ada di depan kita. Itu sebabnya marilah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masing-masing pengikut Kristus, Tuhan Yesus menetapkan perlombaan yang harus mereka tempuh. Perlombaan lari yang berbeda-beda, yaitu dengan panggilan Tuhan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Hal itu sebabnya apapun kesukaran yang kita hadapi dalam, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Ya, prinsip ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga. Ya, selain ketekunan itu akan membawa kita pantang menyerah, saudara. Maka itu akan membawa hidup kita, kita akhiri dengan gemilang. Ini juga tidak terlepas dari hal yang ketiga, yaitu arah pandang kita apa, saudara. Ya, saya ulangi yang ketiga, hidup dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari arah pandang kita kemana. Kemana mata kita memandang, di sanalah hidup kita akan berakhir. Kalau arah pandang kita keliru, maka kita akan tiba di sasaran yang salah. Hal inilah yang saya mau katakan dalam kehidupan kita. Seringkali orang ketika tidak memiliki arah pandang yang benar, maka dia bisa mudah jatuh, saudara. Dia mudah membelok ke kiri atau ke kanan, ya, tanpa tahu kemana dia punya tujuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, ketika saudara melakukan kebaikan dan sebagai akibatnya justru saudara disalah mengerti oleh orang lain, misalnya saudara dicerca dengan tidak pada tempatnya atau bahkan difitnah secara semena-mena, ingatlah selalu akan Kristus yang dengan tekun menanggung cercaan dan fitnah yang sangat hebat terhadap dirinya. Dia tiga ini diberi alasan, yaitu supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau di dalam hidup ini saudara mengacu kepada keadaan sekitar saudara, bila jadi saudara akan berputus asa. Bisa jadi, ya, berhenti berjuang, mogok di tengah jalan, dan tidak pernah mau mencapai garis akhir secara gemilang. Tetapi kalau saudara memandang kepada Yesus, ya, arah pandang sederhananya kepada Yesus, perintis iman dan pribadi yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, maka saudara akan dikuatkannya. Ia akan menghibur saudara dan meneguhkan semangat juang dalam diri saudara. Pandanglah Yesus, ingatlah selalu akan Dia yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya mari ketiga hal ini harus mewarnai kehidupan kita. Ya, karena kita harus memiliki prioritas kehidupan yang benar. Kita harus belajar hidup dengan tekun. Dan biarlah arah pandang kita hanya kepada Yesus saja. Tidak kepada dunia ini. Tidak kepada kesibukan kita sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, apapun yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini, apapun yang menjadi rencana saudara pada sepanjang hari ini, satu hal, terus andalkan Tuhan. Pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Namun ketika engkau merasa mulai jatuh, bangkit lagi, dan mulai melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, ya Tuhan. Betapa besar kasih dan setia-Mu bagi kami. Itu sebabnya Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk tidak mudah menyerah. Kami harus memiliki sikap pantang menyerah. Sehingga dengan demikian kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang efektif. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, memberkati mereka, menolong mereka di sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Saatnya Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
2: Spesialis untuk memenuhi sumber daya manusia kita di, ada juga yang ambil secara mandiri. Sehingga kita kemarin hitung-hitung ada 8 orang.
3: Kita berharap ke depan dengan akses jalan nanti sudah terbangun, pengunjung semakin berdatangan di tempat pariwisata kita.
4: Dari puncak Ironogipe inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Telamanua. Pokok-pokok berita hari ini, Kabupaten Nias Barat bakal memiliki 8 dokter spesialis. Kota Gunung Sitoli sedang persiapkan penyelenggaraan mal pelayanan publik. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Kamis 14 Mei 2026.

0: Kabupaten Nias Barat akan memiliki 8 dokter spesialis seperti laporan Indah Febranti bulan berikut ini.
1: Kabupaten Nias Barat mengalami kekurangan dokter untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Untuk itu, Bupati Nias Barat Eli Yunus Waruwu sejak tahun lalu hingga berlanjut tahun ini mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan dokter di 3 puskesmas rawat inap serta 10 puskesmas non-rawat inap. Sementara itu, 5 orang saat ini sedang disekolahkan untuk mengambil spesialis untuk memenuhi kebutuhan SDM di Rumah Sakit Pratama dan 3 orang lainnya mengambil spesialis secara mandiri.
2: Kita banyak puskesmas rawat inap, ada 3, ada 10 puskesmas, tapi dokter kurang. Nggak ada dokter. Loh, jantungnya pelayanan itu kan adanya di dokter.
0: Betul.
2: Kalau hanya nakes, ya penanganannya kan pasti nakes. Makanya masyarakat itu kalau saya melihat kurang percaya dengan fasilitas pemerintah. Kenapa dia nggak percaya? Ya pelayanan nggak optimal. Nah, makanya 2025 yang lalu kita sudah mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan di seluruh puskesmas, baik rawat inap maupun non rawat inap. Apalagi 2026 ini kita lanjutkan sehingga seluruh puskesmas rawat inap maupun non rawat inap semuanya saat ini kita sudah penuhi dokter. Dan untuk peningkatan sumber daya manusia ini di khusus untuk kesehatan, ini ada 5 orang yang saat ini sedang 2025 beasiswa untuk ngambil spesialis untuk memenuhi sumber daya manusia kita di Rumah Sakit
0: Pratama.
2: Ya. Dan yang kedua ada juga yang ngambil secara mandiri. Sehingga kita kemarin hitung-hitung ada 8 orang.
1: Untuk tahun ini sebutnya seluruh puskesmas rawat inap akan dijadikan blueprint. Kemudian dilakukan pendataan untuk melihat apa saja alat-alat yang masih kurang di setiap fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sedangkan Rumah Sakit Pratama Nias Barat sebagai salah satu lokus program Asta Cita Presiden Prabowo sebutnya akan diupayakan agar sudah bisa beroperasi pada tahun ini. Meski tantangan yang dihadapi adalah berbagai presiden dan akreditas yang sempat tidak aktif dan tahun lalu dilakukan kembali pengurusan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

Wali Kota Gunung Sitoli Sowa Alauli SEMSI secara resmi membuka forum konsultasi publik persiapan penyelenggaraan mal pelayanan publik Kota Gunung Sitoli di ruang rapat 2 kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Gunung Sitoli, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, pimpinan instansi vertikal perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta tim persiapan penyelenggaraan MPP Kota Gunung Sitoli. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan MPP merupakan program prioritas pemerintah Kota Gunung Sitoli yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. Pembangunan fisik gedung MPP direncanakan mulai pada jadwal Juli 2026 dan berlokasi di Jalan Kartini 2, Kecamatan Gunung Sitoli. Wali Kota menyampaikan bahwa sekitar 30 jenis layanan publik nantinya akan dipusatkan di MPP, mulai dari pelayanan administrasi, kependudukan, perizinan usaha, pembayaran pajak, hingga layanan keimigrasian dan layanan publik lainnya. Selain itu, Pemko Gunung Sitoli juga akan mengembangkan konsep MPP digital guna mendukung pelayanan yang lebih modern dan efisien. Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pembentukan MPP Kota Gunung Sitoli serta berharap forum tersebut menghasilkan perencana yang berkualitas demi peningkatan pelayanan publik di Kota Gunung Sitoli.

Dalam rangka memperkuat penciptaan lapangan kerja, pemerintah Kota Gunung Soli melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Yurisman Telemanua Esos M.Ekdev, menyampaikan beberapa langkah konkret yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Gunung Soli. Yurisman Telemanua menyampaikan Pemko Gunung Soli telah menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta melakukan penguatan ekosistem pencari kerja hingga perlindungan pekerja rentan. Hal ini untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam membuka dan memperluas lapangan kerja sekaligus sebagai respon atas isu yang berkembang di ruang publik sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan beberapa media. Selanjutnya, pemerintah Kota Gunung Soli juga telah melakukan penyesuaian upah minimum Kota Gunung Soli tahun 2026 naik sebesar 7,9% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pembukaan lapangan pekerjaan di wilayah Kota Gunung Soli mewajibkan pendekatan kolaboratif semua pihak, misalnya program 1000 UMKM naik kelas yang ditopang oleh 3 pilar yakni pelatihan, permodalan, dan pasar. Ujarnya, pemerintah Kota Gunung Soli memandang bahwa perhatian terhadap ketersediaan lapangan kerja merupakan hal yang penting dan menjadi tanggung jawab bersama. Namun demikian, anggapan bahwa belum ada langkah nyata yang dilakukan perlu diluruskan berdasarkan data dan fakta yang ada. Pemerintah Kota Gunung Soli menegaskan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dan ke depan pemerintah kota akan terus mendorong kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: Pembangunan infrastruktur yang memadai serta penetapan status sebagai cagar budaya Indonesia menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan potensi wisata budaya di situs Megalit Tundrombaho di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Anover Resulo.
1: Situs Megalit Tundrombaho yang berlokasi di Desa Lakusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nia Selatan, tidak hanya sebagai peninggalan budaya masa lampau, akan tetapi keberadaan situs tersebut memberi peluang potensi wisata yang diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat setempat. Menurut juru pelihara situs Megalit Tundrombaho, Yanuari Terumbanua, hal ini dibuktikan dengan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum di lokasi ini.
2: Terus sudah sering juga orang berkunjung?
3: Sering.
2: Tapi ada juga dari luar negeri ya?
3: Ada.
1: Sayangnya untuk menuju ke lokasi memang cukup sulit. Dari pusat kecamatan Bomo, jalan yang dilalui bukanlah jalan aspal. Oleh karena itu, dengan pembangunan jalan yang akan direalisasikan dari Gomo menuju Idanetai, diharapkan mendukung peningkatan kunjungan wisata ke situs Megalit Tundrombaho. Hal itu disampaikan Bupati Nia Selatan Sekiatulila Ia saat berkunjung ke Idanetai pekan lalu.
4: Keberadaan batu-batu megalit kita, salah satunya di Tundrombaho dan di Lahusa Tetua, dan kita berharap ke depan dengan akses jalan nanti sudah terbangun, pengunjung semakin berdatangan di tempat wisata kita.
1: Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Nia Selatan juga berupaya agar situs Megalit Tundrombaho dapat menjadi cagar budaya nasional. Penetapan status ini nantinya diharapkan dapat membawa dampak positif untuk pelestarian situs dan pembangunan sarana pendukung di lokasi, sehingga semakin meningkatkan kunjungan wisata yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi masyarakat setempat. Demikian, Anak Papis Hulu melaporkan.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara menunjukkan respon cepat terhadap kondisi ruas jalan provinsi yang berada di Simpang 3 Lutu menuju RSUD Tafairi yang dalam beberapa minggu terakhir mengalami kerusakan cukup parah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang rusak tersebut telah berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, termasuk aktivitas anak-anak sekolah, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat genangan air dan badan jalan yang rusak. Kadis Kominfo Nias Utara Ya'aro Nazar mengatakan pekerjaan diawali dengan pengerukan dan perbaikan saluran drainase menggunakan ekskavator untuk mengatasi genangan air yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Selanjutnya dilakukan penyiraman dan penimbunan badan jalan dengan material batu guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui kolaborasi beberapa perangkat daerah terkait, yakni Dinas PUTR, Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan Lotu, serta Pemerintah Desa Hilidundra. Perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalan provinsi, namun sambil menunggu proses tender dan pelaksanaan pekerjaan dari pihak berwenang, pemerintah Kabupaten Nias Utara mengambil langkah cepat sebagai bentuk kepedulian dan penanganan sementara demi kelancaran mobilitas masyarakat.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Soli terus mengembangkan usaha dengan modal yang berasal dari simpanan anggota tanpa pinjaman bank. Ketua Koperasi Karisma Zega mengatakan minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota. Bendahara Koperasi Erlin Susilawati menyebut pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Sementara itu, warga Ironogeba Laras Minerva menyambut baik program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto karena dinilai membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Koperasi Merah Putih Ironogeba diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi warga desa.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabupaten Nias Barat bakal memiliki 8 dokter spesialis. Kota Gunung Soli sedang persiapkan penyelenggaraan mal pelayanan publik. Mendengar demikian lintas berita pagi, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Talambanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya.